0: Hits Junior.
1: Cuma Hits Unicom Radio yang akan ngebahas kenapa kalau kita turun dari angkot harus bilang kiri.
0: Ini konspirasi yang cukup unik.
1: Betul, ini sudah yang dibahas juga di Rio de Janeiro.
0: Hah? Di mana?
1: Rio de Janeiro.
0: Siapa itu?
1: Itu nama kota, bro.
0: Oh, di mana itu?
1: Brazil.
0: Enggak kan ini Vinicius. Brazil Vinicius.
1: Iya, di salah-salahnya ngomongin itu.
0: Oh, pasti.
1: Di Indonesia ya. Kenapa ya? Kalau turun dari angkot bilangnya kiri.
0: Oke.
1: Masih menjadi misteri sampai sekarang.
0: Benar.
1: Sampai gua juga terbawa budaya itu.
0: Iya sih. Makanya kita bakalan coba untuk putar otak, so.
1: Iya. Kenapa ya enggak bilangnya langsung stop?
0: Nah. Nanti mencuri hatiku.
1: Ya Allah,
0: stop kau mencuri hatiku.
1: Wah.
0: Wadidio tuh.
1: Kalau berhenti.
0: Karena itu bukan paskibraka, Van.
1: Oh iya, benar ya. Takutnya pas ngomong berhenti lewat sekolah kan. Kan angkot sering lewat sekolah tuh ya.
0: Iya, benar.
1: Tiba-tiba paskibranya berhenti salah, dimarahin suruh push up 10 kali biasanya.
0: Abis itu sit up 5 kali.
1: Waduh.
0: Belum jam up kan.
1: Nah, itu workout namanya, Pak. Bukan paskibra.
0: Ngincer six pack memang.
1: Iya, benar. Itu kira-kira
0: menurut
1: apa?
0: Gua, ya karena kalau... bilangnya kayak stop atau berhenti,
1: yeah.
0: Itu takutnya supir ada trauma tersendiri ditilang polisi, Van.
1: Oh iya benar. Karena polisi kalau nilang nggak mungkin ngomong kiri dulu, kiri.
0: Iya nggak mungkin.
1: Berhenti dulu.
0: Berhenti, stop, gitu loh.
1: Bisa.
0: Jadi penumpang itu bikin kenyamanan di angkot.
1: Untuk supir angkotnya,
0: iya.
1: Siapa tahu trauma. Mungkin supir angkotnya juga trauma diberhentiin secara mendadak di kerjaan sebelumnya.
0: Oh iya. Berhenti. Istriku, anakku,
1: BPJS-ku. Mungkin itu
0: iya.
1: Kenapa akhirnya di Sun. Gak tahu di Bandung doang apa di seluruh Indonesia ngomongnya kiri.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Ini setelah kita bedah sob ya dari beberapa STNK bodong
0: dan juga ChatGPT, kenapa orang kalau mau turun dari angkot ngomongnya kiri?
1: Karena

0: darimu.
1: Ah, susah. Yang satu lihat lirik, tetap salah. Yang satu lihat chord, tetap salah. Bubar ya, bubar.
0: Yang penting ada usahanya.
1: Iya, usaha memang ada. Cuman kalau hari-hari begini mulu kan, usahanya mengkhianati hasil. Sobat Hits, terima kasih banyak yang udah dengerin kita ya dari awal sampai akhir.
0: Jangan lupa follow Instagramnya Hits Unicom Radio di @hitsunicomradio.
1: Betul.
0: Kanjar Kaisar di @khnjrkaisar.
1: Devan Rasyen di @devanrasyen.
0: Austin Iskandar di
1: Austin.Iskandar.
2: Gak pake dot.
0: Kalau gitu Devan Rasyen dan pamit.
1: Kanjar Kaisar pamit dan juga produser Austin juga pamit.
0: Ketemu lagi besok di pagi benar.
1: Pagi-pagi.
0: Benar-benar.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
2: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Bandung.
1: Paling hits di Bandung.
0: 103,9 FM.
2: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: It's Unicom Radio.
1: Baru jam 10 ternyata. Lanjut scroll bentar ah. Habis itu tidur deh.
2: A few moments later.
1: Hah? Kok udah jam 3 subuh sih? Perasaan baru scroll bentar deh. Hah? Mana ada kuliah lagi jam 7 pagi?
3: Ingat ya Sobat Hits, konten di sosmed itu nggak akan pernah habis. Tapi tenaga kita punya batasnya sendiri. Matikan layar, recharge energi, dan jaga kesehatan. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
4: Hai Sobat Hits, aku Dere. Biar kamu makin ngehits, dengerin terus 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. Hits Unicom.